0: Suara Warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan?

0: Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Isuara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masa saya

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayolah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Suara Seru barengan Kinos Gina. Akhirnya bisa bahasa Indonesia, happy banget.
1: Oh my God, kalau gak salah we continue until 10 ya.
2: Oh.
1: Until
2: Miss
1: Andin, we speak English and Andin said yes.
2: Yes, gitu, sahabat ya. Suara, jadi sebagai informasi dari awal aja ya. Kita spill-spill bahwa nanti jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol sama Andin. Single barunya, sama album ya.
3: Album.
2: Albumnya judulnya adalah Sehati
3: Sehidup Semusik
2: ya?
1: Sehidup Semusik.
2: Iya.
1: Ini karena berangkat dari cerita albumnya kakak Andin yang Sehidup Semusik. Music is the music of my country.
2: Kang Ujo, selamat pagi Kiss Listeners.
1: Ah iya benar juga, iya dong.
2: Kiss Listeners, lah gue pendengar Kiss tuh.
3: Jakarta
2: mah Trax.
3: Jakarta mah Trax.
2: Jakarta mah Jak, sorry.
1: Iya, buat Kang Ujo selamat siaran ya sama kakak Ivi ya.
2: Iya.
1: Dangdut is the music of my country. I like dangdut song.
2: Iya, yeah. Betul.
1: Iya, kok jadi bahasa Inggris lagi sih?
2: Jadi pasti gue yakin ya, ada aja lagu-lagu yang lagi nempel atau yang berkesan nih, look. Ya macam-macam sih. Ya. Ada lagu yang bikin kita teringat dengan momen tertentu.
1: Ada orang yang nggak suka lagu gitu ada ya? Ya ada aja sih.
3: Ada aja sih. Cuman nggak mungkin kalau orang nggak punya cerita di balik lagu gitu.
2: Iya berat tau. Kayak misalnya kakak gue tuh udah syariah banget cuy. Tapi kalau sama musik dia nggak bisa nolak.
1: Masih berat.
2: Dia masih bilang kayak, aduh kalau musik, gue nggak boleh ngedari musik tuh agak berat sih katanya.
1: Iya. Dan biasanya tuh kadang-kadang tuh kita menemukan cerita yang pas banget lagi lagu ini sama kisah gue. Iya kan?
2: Ada satu lagu. Ini menceritakan
1: lagu-lagu unik sekali.
2: Ada yang mengingatkan selalu sama hubungan gue sama Gina pertama.
1: Asik, anjay. Mantap banget.
2: Jadi backgroundnya adalah gue waktu sama Gina waktu PDKT atau pacaran gitu ya. Kerjanya berantem mulu. Karena gue sotonya gue ya. Mungkin gara-gara kita berdua sama-sama Scorpio, sama-sama keras. Kalau ada maunya tuh harus dapat gitu. Egonya sama gengsinya tinggi banget gitu. Jadi ya berantem mulu. Jadi gue ketemu lah sama lagunya Justin Timberlake yang Mirror.
1: Jadi itu ceritanya tentang dua orang yang sifatnya sama. Jadi mereka kayak saling ngaca satu sama lain.
2: Iya,
1: gitu.
2: Justin Timberlake Mirror. Jadi lagunya kayak gini. Mirror, mirror hanging on the wall.
1: Bukan itu M2M. M2M, you don't have to tell me who's the biggest fool of all. Bukan. It's like you mommy mirror gitu.
2: Iya.
1: Mommy mirror staring back at me.
2: Puterin boleh gak? Punya gak?
0: Oh, ada itu kaca.
1: Aduh.
2: Oh. Iya benar.
1: Kacanya berdiri di belakang aku.
2: Iya gitu.
1: Kacanya ada di depan aku gitu.
2: Boleh gak puterin? Boleh gak biar ngingetin gue lagi pacaran sama Dina
3: ya.
2: Sambil sahabat suara coba kamu boleh cerita juga. Lagu apa yang paling jadi favorit kamu? Yang selalu kamu ulang-ulang sekarang ini ya? Dan ceritain ke kita kenapa lagu itu nempel banget sama kamu. Ya 0816 114 1014.

0: Eh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Jumatnya jadi hari Jumat yang penuh berkah, banyak rahmat dan juga karunianya. Anjay, happy deh pokoknya. Dimulai dari senyum aja dulu hari Jumat. Jangan sampai terpancing emosi dan juga amarah. Konon katanya kalau hari Jumat kamu udah marah aja dari pagi, katanya rezekinya tuh hilang gitu. Padahal udah disiapin rezekinya buat kamu. Asik.
1: Itu dia.
0: Kinas potong rambut ya, kata Reti. Yo eh.
1: Itu gaya apa? Mulet.
0: Tapi mulet sopan kalau gue.
1: Sarang burung mulet.
0: Walet. Dompet dong walet.
1: Aduh wallet ya, betul sih. Benar juga sih Mel.
0: Jangan anjay Kak Kino, subhanallah ya.
1: Apa?
0: Maksudnya?
1: Jangan jadi abang anjay gitu maksudnya.
0: Jangan anjay Kak Kino, anjay.
1: Merek apa rambutnya Kak? Ini kalau gak salah mereknya Top One.
0: Kok Top One?
1: Top Lady.
0: Merek rambutnya?
1: Iya. Ditanya gitu. Ya udah kita sekarang baca WhatsApp aja dulu ya. Kok kita jadi kemana-mana sih hari ini? Gara-gara lu sih baca-baca TikTok.
0: Oke, jadi silakan sahabat suara WhatsApp ke 0816-114-1014. Lagu yang bikin kamu tuh gak pernah lupa gitu sama lagu itu. Atau bahkan belakangan ini kamu lagi menghaming-hamingkan atau bersenandung si lagu-lagu yang ada di kepala kamu gak bisa keluar.
1: Nah itu good morning Kak Gina, Kak Kinos,
0: Om
1: Indra. Bulu gak disebut kasihan
0: deh.
1: Do English our little can nih dibilang gitu. From the FAV itu tulisannya F-A-V besar. Karena
0: F-A-V
1: itu gabungan dari Febri dan Fanny.
0: Ya Allah, oh, romantis manis banget sih, sweet banget sih kalian.
1: Ya kan?
0: Couple has a little Friday arrive for you. Friday's bright, the mood feels right. Best Thanos, make every moment twice as bright.
1: Wow,
0: thank you.
1: We're having pempek for breakfast. Aduh, yang tadi chicken noodle, yang sekarang pempek.
0: Tapi dia nanya tuh, want some too? Yes, of course.
1: Wisma MRATB Simatupang lantai 6. Kita kok jadi penyek agak ada malu-malunya ya.
2: Minta mulu makanan.
1: Tapi kenyang enggak?
2: Alhamdulillah.
0: Kita mah emang sih. Predikatnya kan emang penyiar ini celamitan.
1: Kita ya enggak apa-apa. Kita memang tugasnya nyari orang lain ngomongin kita gitu.
0: Betul.
1: Request lagu yang Gea 1000 kali, soalnya ngerasa kayak baru pacaran jatuh cinta gitu deh. Manis. Aku suka lagi lagunya Gea yang 1000 kali ini.
0: Iya, enggak janji ya, langsung diputerin ya, karena kan bukan waktunya untuk request nih. Tadi siapa? Fania.
1: Iya.
0: Tapi kalau emang cocok, kita puterin.
1: Bisa, ada Satria Andam.
0: Selamat pagi Satria.
1: Halo.
0: Oh, selamat pagi.
1: Halo Satria.
3: Halo Kina.
0: Kamu disapanya Bang atau Mas nih?
3: Bang aja.
0: Oh, Bang.
3: Jangan Bang deh.
0: Iya, kan jadi Bangsat dong.
1: Iya jadinya.
0: Iya.
1: Masat jadinya ya. Atau iya, kamu mau enggak disapanya itu Sam? Samsat jadinya.
0: Anjay.
1: Enggak ya? Sorry, baru, ya baru, kamu enggak ketemu ya. Iya, iya baru banget tuh Samsat. Ya kan buat perpanjang STNK apa-apa tuh. Kalau Satria lagunya apa ini yang kayaknya menggambarkan mungkin kisah hidup kamu atau hubungan kamu dengan seseorang?
0: Enggak bisa lupa deh pokoknya sama lagu ini.
3: Kalau saya sih kemarin dulu ceritanya sama teman. Lagunya Hi-Fi yang siapkah kau untuk jatuh cinta lagi ya itu.
0: Kenapa?
1: Siapa
0: kenapa?
1: Kau untuk jatuh cinta.
3: Nah, iya.
1: Itu. Kenapa begitu tuh?
3: Itu dulu teman kuliah, terus udah saya pindah kuliah terus ketemu lagi, dia baru putus sama pacarnya.
1: Kebeneran tuh bisa masuk.
0: Right time right person banget ya.
1: Iya.
3: Benar.
0: Terus langsung kamu cium apa gimana?
1: Bukan, belum sapa-sapa menyosor bae lu kayak bebek Inus. Gimana? Terus udah gitu gimana ceritanya Satria?
3: Cringe-nya sih waktu itu dia wisuda, saya datang bawa bunga.
1: Aduh manis.
3: Sama bawa HP sama headset.
1: Terus?
0: Bentar, kamu kan beda. Kamu kan tadinya pindah kuliah nih. Nah, itu udah kenal belum begitu pertama ketemu atau ngeliat dia?
3: Udah kenal. Selama 4 tahun kenal.
1: Oke. Okay. Nah,
0: okay.
1: Lanjut si handphone sama headset itu gunanya buat apa tuh?
3: Buat muterin lagu itu, buat didengerin ke dia.
1: Aduh manis. Jadi diputerinnya pas udah selesai tuh prosesi wisudanya.
3: Iya, pas prosesi wisuda saya kasih bunga sama dengerin lagu itu sih.
1: Manis sekali tuh, akhirnya jadian.
3: Belum. Ditunda dulu 2 bulan baru jadian. Sekarang jadi istri deh.
0: Kenapa ditunda? Kenapa ditunda waktu itu?
1: Iya.
3: Karena dia baru banget putusnya.
1: Oh, jadi masih ada trauma.
0: Oh, ini ada masa idah.
1: ada masa idah, pikir cerai masa idah.
0: Bahkan harus ada 2 bulan dulu atau mungkin dia sempat shock gitu begitu kamu denger, kasih dengar lagunya pakai headset.
1: Iya.
0: Terus istri kamu lihat, "Maaf Mas, kok ada kuning-kuningnya ya?"
1: Loh, aduh salah. Aduh, itu comnya saya lagi gitu. Ya, jadi kagak jadi romantis. Ah, tapi akhirnya kalian berakhir bahagia ya.
0: Iya, anaknya ada 2, cakep-cakep.
1: Profile picture-nya kompak banget.
0: Iya, ini kalau enggak kalau dari profile picture-nya kamu bikin kitchen set di mana ya?
1: Bukan, bukan. Jangan jangan tanya gitu.
0: Kenapa sih?
1: Iya, kamu ikut program pemerintah ya, 2 anak cukup ya?
3: Enggak. Doain dong ini lagi program mau punya anak satu lagi.
0: Oh, mau 3.
1: Kamu produktif sekali.
0: Kamu 2 nih yang sekarang udah punya, buah hati kamu ini dua-duanya cowok ya?
3: Iya.
0: Oh, pasti penasaran kamu pengen punya cewek ya?
3: Iya.
0: Ah, gua punya satu di rumah nih, agak berisik.
1: Jangan.
0: Gacor
1: jangan,
0: banget ya.
1: Gacor banget, jangan.
0: Satu juta deh.
1: Jangan, jangan, itu anak saya, susah keluarin dari perut. Kebetulan Satria kan kamu mau kamu yang lagunya menggambarkan kamu bangun, kamu banget kan, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi ya?
3: Iya, betul.
1: Nah, kebetulan di playlist kita enggak ada, adanya siapkah kau tuk hamil lagi.
0: Makasih ya Satria, nanti gua doain mudah-mudahan lancar ya.
1: Dadah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bener lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
6: Hadiahnya beneran wonderful.
5: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya.

0: Fairness atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Itu kan aku duluan yang suka.
1: Emang iya.
0: Berarti kita emang cocok. Scorpio ketemu Scorpio. Eh mana lagu mirrornya, puterin dong buat gue. Astagfirullahaladzim, pelit banget sih ini operator. Allahu Akbar.
1: Eh jadi penyiar sewot bener hidupnya. Gak apa-apa bang, kalau gak ada karet selepet aja. Gak masalah, gue mah gue bantuin. Dari mau 360 derajat gak nih ngelepetnya.
0: Jangan dong, sakit banget itu.
1: Tapi by the way ini lagu Teh Hijau. Ini juga diceritakan oleh Hana ya.
0: Ini cerita tentang maca ya.
1: Bukan,
0: Teh Hijau.
1: Teh Hijau. Ada green tea juga ada.
0: Oh, lainnya.
1: Iya.
0: Apa kata Hana?
1: Hana bilang katanya lagi terngiang dan emang lagi suka-sukanya banget karena relate sama aku itu lagunya Tulus yang Teh Hijau.
0: Teh tentang apa sih itu? By the way, kalau dari liriknya.
1: Alhamdulillah waktu kita di jalan kan kita pulang ini enggak bilang Tulus nyanyi apa sih? Kurang kedengeran
0: kata-kata. Liriknya kita kayak cuma bisa senandungnya.
1: Aku tak bisa. Apalagi sih terus.
0: Coba kalau di lirik Teh Hijau lagi nyari yang jadi pemicu kehilangan sparks dan berusaha balikin sparks kehidupan. Oh,
1: tentang itu.
0: Kalau aku udah mulai menemukan jawaban untuk balikin sparks kehidupanku dengan banyak main ke alam itu.
1: Ke alam itu.
0: Kayaknya Hana maksudnya lagi
1: Hana,
0: ini ya.
1: Hana pindah alam. Apa Hana bisa pindah dimensi apa gimana itu?
0: Kayaknya kalau ngomongin alam lebih cocoknya Mbah Dukun deh, Hana.
1: Lah itu karena kalau misalnya
0: ada Mbah Dukun, seh. Alam.
1: Salah, bukan. Kalau dia bilang kan aku udah mulai menemukan jawaban untuk balikin spark kehidupanku dengan banyak main ke alam. Nah, kalau kayak gitu kan kita mungkin dia outdoor gitu kali ke gunung, ke
0: pantai. Iya, gue mikirnya gitu.
1: Tapi masalah ini balikinnya dengan banyak main ke alam. Alam itu berarti dia pindah alam, Mas.
0: Jadi ini sebenarnya yang WhatsApp si siapa?
1: Sinetron banget sih.
0: Lanjut ya. Mungkin kalau Bang Bulu sama Om Indra karena mutualan di IG.
1: Iya.
0: Aku lagi sering banget explore alam terutama curug-curug. Benar alam.
1: Alam itu.
0: Dari explore alam itu aku ngerasa banget sparks di hidup aku menyala terus. Dan jadi lebih gampang bersyukur. Karena pas lagi di alam ngelihat kekuasaan Allah yang begitu besar dan indah banget, jadi kita ngerasa kecil banget di dunia ini. Jadi akhirnya lebih bisa ngontrol emosi, ego dan gak gampang sombong. Karena buat apa kita sombong? Di dunia ini kita itu begitu kecil.
1: Itu betul banget sih.
2: Terlihat happy di videonya dia explore-nya curug itu.
0: Ini saking happy-nya dia langsung nyebur kan ke curugnya.
1: Iya.
0: Dia sampai buka kerudung, buka baju langsung
2: set. Teriak, "King of the world."
0: Iya, I'm the king of kerupuk retak.
2: Aduh, mantap, mantap.
1: Aduh. Kita langsung ke Reti aja boleh?
0: Iya,
1: Reti aja ya.
0: Makasih Hana, by the way.
1: Terima kasih Hana, mudah-mudahan Hana semakin
0: happy terus keluarga
1: dalam hidupnya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Bahagia lah, gitu. Mobil baru, alhamdulillah, untuk dipakai ke Bogor Raya.
1: Sumpah, penyiar yang julid, yang kerja kepoin pendengar itu, cuman kita tau gak sih?
2: Dari minta makan.
1: Iya, sama minta makan, semua gak ada tau, gak ada malu-malunya gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kehidupannya tuh progres terus.
1: Oh iya, benar.
0: Dari REV, Jeku. Yang itu, yang
1: itu. Itu mah lagunya Elo.
0: Elo mana? Jeku lagunya ini Sesniger siapa? Cewek Nicole Scherzinger siapa?
1: Yehu, dia cantik sekali.
0: Salah.
1: Yehu, dia lucu
0: Reti, sekali. Gas. Ngomong apa dia Reti?
1: Reti bilang katanya lagu yang paling gue inget itu Sheila on Seven. Terima kasih bijaksana karena liriknya cocok banget sama suami gue. Dia tuh sering banget manggil gue cantik. Dia memperlakukan gue tuh berasa istimewa banget. Nah, pasti lu bapak
0: geli. Gue yang bacanya geli.
1: Sampai kadang gue lupa tuh kalau berat badan gue udah naik banyak. Tapi kalau gue ngeluh soal berat badan masih nggak peduli aja gitu di mata gue, di mata dia gue tetap cantik. Jangan terlalu GR sama yang begitu Reti. Dulu waktu gue baru ngelahirin kan lagi gembul-gembulnya tuh ya. Terus kan gue nanya tuh sama Kinas, "Mas, aku kurusan gak sih?" "Kurusan kok," gitu. Terus abis itu terus gue bilang lagi, "Tapi kok aku nimbang berat badan aku masih sama, celana aku juga masih sempit." sempit.
0: Iya, terus gue bilang gitu kan, enggak nih coba nih aku fotoin ya. Itu kamu salah angle aja fotonya. Pas gue fotoin, cekrek, gue kasih lihat. Lah, kayak ikan dugong. Dulu gede banget ibu aku hamil. Dulu tapi bener loh, kalau udah suami sama istri tuh sayang banget ya. Iya. Udah gak lihat fisik dulu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Jadi kalau aku kayak dugong gitu lagi boleh?
0: Nah, gak masalah aku mah. Sama, sebaliknya juga. Bapak-bapak biasanya iya, dulu mungkin badannya bagus, langsing, begitu udah nikah entah kenapa jadi ada perutnya gemuk segala macam gitu. Iya. Udah enggak lihat fisik dong sekarang.
1: Aku juga,
0: lihatnya dompet.
1: Lah emang iya, aku juga alhamdulillah kan sekarang perut gendut kamu itu bisa jadi pegangan aku kalau buat naik motor.
0: Colok, oke, ngapain, colok matanya nih, colok matanya nih.
1: Habis ini ada kocak ya.
0: Yes, jangan kemana-mana. Kocak koreksi cerita Cak sesaat lagi hanya di Suara Seru.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Nyari yang seru di pagi hari.
8: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, betul sekali. Sekarang udah waktunya Niko Chan.
0: Koneksi Cerita Acan.

0: dengan menyesal kita persembahkan the one and only.
1: Kok menyesal sih?
0: Ini dia Kain Sutra.
2: Selamat pagi.
0: Ehnya mana dong?
3: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Sutra giliran dikasih ruang dan waktu berlebihan ya, ya kayaknya.
0: Too much ya.
1: Terlalu berlebihan. Nyesel
2: kan? Nyesel kan anda? Iya,
0: happy iya, banget iya, ya kalau lagi di luar rumah ya.
2: Loh.
1: Kan namanya mencari nafkah untuk keluarga. Iya,
3: harus semangat, betul.
2: Apapun yang terjadi iya, di luar ya
3: semangat,
2: di rumah aja.
3: Betul.
2: Ya di rumah aja gitu dong.
0: Oh beda ya? Ya di luar sama di rumah?
2: Beda, jangan sampai.
4: Beda orang di luar.
2: Loh kok? Bukan orang. Gimana? Pekerjaan.
1: Kalian bapak-bapak saling menjerumuskan ya.
2: Iya, makanya tim pagi itu udah enggak solid ya. Susah memang.
0: Bukan udah enggak solid lagi, udah pada niat jahat ini mah.
2: Iya, curah.
1: Makanya kalau temenan enggak usah terlalu lama-lama lah.
2: Enggak, ya bisa kan? Saya delete konten langsung.
0: Ceritanya apa hari ini? Gua jadi okay, apa?
2: Jadi siapa? Pagi ini kita akan memerankan lagi seorang primadona sekolah yang akan diperankan oleh ibu.
0: Oh, gua dong, primadona. Kok dia sih, bukan gua primadona, gua loh primadona sekolah tuh.
2: Gimana? Gak boleh gitu.
1: Iya.
2: Gimana sutradara?
0: Terus gua jadi apa?
1: Namanya juga primadona, kalau mau cowok ya primadona.
2: Betul.
0: Gitu. Pakai baju merah, jangan sampai lolos.
2: Di sini, Kino sebagai cowok ganteng yang kalau ngomong pasti nyanyi dulu.
1: Aduh, sebel banget.
0: Gimana tuh?
1: Saiful Jamil tuh.
2: Jangan bayangin Saiful Jamilnya. Nah, Buluk ini kali ini kita kasih dia sebagai guru, tapi genit.
0: Ah, lu banget dong.
2: Kuku banget.
0: Lu banget, pas ya, banget ini mah. Lu enggak acting ini mah jadi diri sendiri.
1: Tapi Buluk kemarin waktu disuruh jadi anak baik-baik, ngondek jatohnya.
0: Entar
1: kalau
0: ketemu
1: iya.
2: Gimana katanya? Gini ya.
1: Gini ya.
0: Enggak ngondek, Buluk enggak ngondek.
1: Apa, Dok?
0: Tulang lunak.
1: Ada tulang lunak.
0: Ayam kali ya.
2: Oke lah,
0: ceritanya gimana?
2: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada cowok yang suka sama primadona di sekolahnya. Semakin hari, dia semakin berusaha untuk mendekati. Mulai dari colek-colek, sampai berkata kiu-kiu. Tapi ternyata, cewek ini tuh saking menahan diri agar tidak tergoda. Dia pun tidak merespon. Tapi, dia punya trik lain, yaitu
1: kesurupan. Bukan, saya lagi buang reak. Lagi buang reak.
0: Primadona tuh. Primadona banget buang reak ya.
1: Itu, aduh.
0: Tahu enggak? Kamu tahu enggak kalau kamu buang reak itu pas banget kamu tuh jadi cantik banget. Ya. Coba lagi buang reaknya.
1: Gitu. Aku jadi cantik banget.
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Ada lagu yang cocok buat kamu.
1: Aduh, ya ampun.
0: Pas lagi buang reak ini.
1: Apa tuh?
0: Kau cantik hari ini. Dan aku suka.
1: Thank you so much ya mas ya. Masa pinter nyanyi kayaknya ya?
0: Iya lumayan deh.
1: Lumayan ya. Apa?
0: Kapan-kapan jalan mau gak?
1: Jalan kemana nih?
0: Jalan-jalan. Iya jalan-jalan. Dengan sepatu rodaku.
1: Aduh ya, nyanyi lagi mas.
0: Mau
1: ya,
0: gak? Nanti aku tunggu deh.
1: Di mana bang?
0: Di dekat jendela itu.
1: Di dekat jendela itu. Itu kan jendela.
0: Serta
1: apa?
0: Di ujung jalan itu. Setahun kemarin.
2: Asik dia nyanyi lagi dia.
1: Nyanyi lagi.
2: Ketika Kino sedang menyanyi, merayu sang primadona, datanglah dari kejauhan Buluk yang guru ini genit sekali.
0: Ah, datang lagi nih si bapak genit ini.
2: Rizky.
0: Mata
2: kenapa,
0: sempak.
2: Kenapa mulu ya? Dek bayi lu, alasan
0: masa bapak guru manggil muridnya
2: Pren aja, guru sama muridnya lagi pren.
0: Gak
2: aja
0: ada gitu. Guru pren gitu.
2: Ada.
0: Guru olahraga.
2: Guru futsal ada.
0: Pagi pak.
2: Pagi Rizky, kamu tuh saya tahu dia emang cantik. Cuman kamu rayuannya basi banget. Kamu tuh harusnya
0: so iya banget.
2: Nyanyi lagu tuh yang kekinian. Contohnya.
0: Contoh.
2: Halo anak Gina.
1: Bapak sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Oh, Bapak, mohon maaf sebelumnya. Itu kayak ada upil ya Pak Ganteng.
2: Oh iya. Pantesan dari tadi kayak ada yang risih.
1: Iya.
0: Bapak sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ada lagi tuh Pak?
2: Nih, saya punya lagu.
0: Alhamdulillah.
2: Itu lagu Rohani.
0: Bukan ya. Alhamdulillah, pas
2: bukan,
0: banget.
2: Bukan.
1: Apa ada tuh? Lagu. Apa Pak?
4: kamu itu menurut bapak seperti lagu Jaja Miharja.
1: Jaja Miharja yang mana pak?
4: Kujual baju celana itu semua baru sih.
0: Lebih ke gue nggak tahu sih.
4: Masa lu nggak tahu? Cintaku kepadanya atas seperti sabun mandi. Gitu.
1: Aduh, nggak tahu lo. Kinas. Ya udah ya, aku ya, mau dia jalan sama kamu.
2: ketika guru itu gagal untuk merayu sang primadona, sampai akhirnya Kinos merasa tersaingi dan akhirnya dia punya ide lain, yaitu.
0: Nah, kalau gini saingannya berat nih. Gua harus main lain nih. Gua akan datengin Mbah Dukun.
2: Ada Mbah Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Priah.
1: Sumpah. Yang saat
0: aku akan main pelet nih. Cinta ditolak, pelet pun bertindak.
4: Lagunya deh.
0: Pakai yang film-film itu, yang korek itu. Film Obsession. Make a wish.
4: Wish. Klik.
0: Aku berharap yang namanya Nikta Gina akan mencintaiku
4: selamanya,
0: seumur hidupnya, selamanya, seluruh jiwanya,
4: sepanjang hidup ku hanya ingin bersamamu.
1: Saipul nyanyi mulu lah dari tadi.
0: Kinos kok Saipul?
1: Oh, Saipul Kinos kan namanya.
2: Dan ketika dia nyanyikan seperti itu, jatuh
0: cinta dia langsung nih.
2: Gina pun langsung luluh hatinya dan dia punya ide menarik untuk pergi ke suatu tempat. Di mana tempat itu?
1: Kamu ternyata manis banget ya Bang Saipul Kinas. Gimana kalau kita jalan-jalannya ke satu tempat yang lebih ke ini, ke alam?
0: Hah? Dia tiba-tiba ngajak aku jalan, berarti pelet aku berhasil. Dia sudah terpengaruh dengan peletku. Ayo Gina, buka. Buka.
1: Kamu gak mau tahu
0: buka.
1: Apanya dibuka?
0: Pintunya buka dong. Masa kita ditutup? Ini terhalang pintu. Buka dulu dong.
1: Tok tok tok.
0: Siapa di situ?
1: Gina.
0: Gina yang mana ya?
1: Hah?
0: Gina yang mana ya?
1: Gina.
0: Iya.
1: Gina yang tadi kamu rayu-rayu itu loh.
0: Oh, yang kosakinya susah nanjak.
1: Bukan yang tadi buang reak.
0: Lu tau gak sih kosakinya susah nanjak?
4: Gue pikir bakal
0: karetin, yang turun
4: karetin.
1: Sebel banget. Udah lah ya, kita liburan aja ya.
0: Ayo, ayo.
1: Tempat yang cocok buat
0: kita berdua aja kan.
1: Iyalah.
0: Kamu lebih suka suasana gunung, pantai atau pedesaan?
1: Pantai.
2: Dan mereka pun berdua langsung masuk ke dalam mobil. Ketika di dalam mobil, Kinos pun langsung melantunkan satu lagu yang mudah-mudahan Gina suka. It's just like a mirror.
4: Asik deh.
2: Lulu. My mirror started me.
0: Lulu. Aduh, lupa lagi
4: gue lirik lagu. Gue lagunya deh.
2: Aku sedang ingin bercinta karena
1: yang tuh mobilnya.

0: di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Ada kegiatan perbaikan jalan di belakang kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih, Gambir mengarah Tugu Tani. Situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas dari Matraman menjelang Jalan Tambak Raya sebelum TL Tambak menuju Jalan Proklamasi terpantau padat imbas terjadi penyempitan jalur menjadi satu jalur yang bisa dilintasi kendaraan. Kita masuk ke informasi terakhir, terdapat tumpahan solar di flyover Pesing dari arah Grogol menuju Cengkareng. Saat ini tumpahan solar sudah mulai mengering dan anggota Satlantas Jakarta Barat melakukan pengecekan dan pengaturan di lokasi. Diimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk berhati-hati ketika melintas. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina.
1: Ya, betul banget.
2: Tadi pagi udah sempat kita spill-spill ya, Nul?
1: Iya, kalau sebentar lagi kita akan kedatangan Kakak Andin ya. Kakak Andin lagi mau ngeluarin album baru. Nanti kita ngobrol-ngobrol seputar album barunya Kakak Andin. Makanya hari ini temanya kita tuh berkaitan sama musik.
2: Musik banget.
1: Gitu.
2: Seperti apa keseruan ngobrol kita sama Andin? Makanya jangan kemana-mana, tetap di mana?
1: Suara Seru.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk Osce Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
3: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Gue SMA, gue dideketin sama cowok. Terus udah gitu.
5: Bukan Bang Ipe ya?
4: Bukan.
6: Terus manggilnya Bang Ipe. Gue tahunya Mas Irfan.
4: Mas Ipe. Mas Ipe, digabung aja, digabung. Terus udah gitu, gue dideketin, terus dia jemput gue ke sekolah gitu, naik-naik mobilnya dia. Terus pas gue masuk ke mobilnya, di dashboard mobilnya
6: ada
4: kaset-kaset. Kaset ya waktu itu. Yang gue ngerasa kayak, "Hah, kok kasetnya ini ya?" gitu. Gue agak kuciwa juga gitu. Terus gue mikir nih kalau gue diantar balik, gue sepanjang perjalanan bakal dengerin kaset-kaset ini nih gitu. Kayaknya agak kurang gitu menurut gue. Terus gue jadi overthinking gitu. Nanti kalau misalnya gue jadi pacaran sama dia nih, ya, setiap hari gue dengerin ini nih gitu. Akhirnya gue gak jadi pacaran sama dia. Terus gue jadi
6: karena
4: merasa
6: kaset itu.
4: Ya, salah satunya. Tapi menurut gue ternyata musik itu tuh memegang peranan cukup penting dalam sebuah hubungan gitu buat gue.
6: Oh iya lagi. Nah, terus setuju sih.
5: Kalau beda genre emang susah untuk dilanjutkan ya kan?
4: Sebenarnya genrenya beda enggak apa-apa, tapi yang penting lo kayak ada ke nyambungan gitu. Ngerti enggak sih
5: nah,
4: kayak?
5: Nah, enggak nyambung sama.
4: Nah, gue menurut gue enggak nyambung gitu. Nah, jadi gue akhirnya kayak iya ya, ternyata musik tuh memegang peranan cukup penting. Nah, sekarang gue menemukan yang sehidup semusik dengan gue. Jadi mungkin genre yang kita suka sama.

0: kami gitu.
1: Iya.
0: Menghormati, menghargai benar setiap genre.
1: Iya.
2: Bisa loh ternyata kejadian cuman perkara kaset doang jadi hilang pilih.
1: Iya, itu beneran terjadi loh.
0: Atau malah satu dua orang atau mungkin lebih ketemu ngobrolnya jadi nyambung, frekuensinya nyambung gara-gara musik.
2: Iya, iya. Bisa itu dia.
0: Iya.
2: Dan konon katanya album Sehidup Semusik ini dibangun sampai 2 tahun, Din.
1: Iya, 2 tahun lebih.
2: Selama itu?
1: 2 tahun lebih, iya.
2: Kok
1: selama
2: bisa?
1: Itu. Ya gitu deh ceritanya. Pokoknya intinya cukup lama untuk nyusun album ini karena ya satu jadwal. Kan tahun lalu soalnya gue sempat konser juga, jadi banyak hal yang ketunda gitu. Terus untuk gue juga menentukan konsepnya itu bukannya kayak udah mateng dari awal banget gitu. Jadi kayak dalam perjalanannya masih banyak adjustment ini itu gitu. Terus apalagi ya. Oh, album ini tracknya juga cukup banyak, ada 13 track.
0: Yeah.
1: Ini tuh kayaknya album dengan track paling banyak yang gue pernah bikin juga gitu.
0: Sengaja dari atau gak sengaja sebelumnya. Atau sayang kalau gak dimasukin.
1: Ini sebenarnya kalau gak direm sama manajer gue juga bisa 20 kayak yang tadi ya.
2: Wow.
0: Lagi kreatif apa gimana nih?
1: Iya.
0: Lagi maksudnya produktif gitu.
1: Gue ngerasa gue tuh kayak saking menggebu-gebu dan passionate banget gitu
2: lagi
1: untuk ngerjain.
2: Lagi bersemangat, semangatnya ini kakak Andin ya.
0: Karena berarti lagi banyak cerita kah atau
1: kayak nggak tahu nemuin spark baru aja sih gitu di dalam bermusik ya ini si album
0: Senayan
1: ini.
0: Tuh spark tuh
2: bukan ada itu Senayan Park betul ya. Tapi karena kakak Andin tadi juga bilang ada spark baru gitu tiba-tiba aku tuh jadi kayak menggebu-gebu banget sampai akhirnya kayaknya Andin keluar dari jalur normalnya orang-orang ya di era yang sudah digitalisasi ini tiba-tiba seorang Andin malah memilih kayaknya album ini mixtape cakep kali ya gitu.
1: Iya.
0: Mixtape apa sih? Din boleh ceritain enggak sih?
1: Ah, masa lo enggak tahu sih ya.
0: Yang lu maksud deh. Maksudnya yang lu maksud lah dengan pengen ada unsur mixtape-nya nih gitu.
1: Iya. Jadi ceritanya dulu background story-nya 13 track di dalam album ini itu diproduseri oleh 9 orang. Gitu. Jadi produsernya ada 9. Biasanya kan kayak album itu produsernya 1, 2, ya 3 lah maksimal gitu kan.
2: Penciptanya juga
1: beda-beda gitu.
2: Wow.
1: Kebanyakan pasti ada gue di dalam apa masing-masing lagunya. Okay. Nah, otomatis sih karena genrenya si 9 produser ini juga beda-beda, jadi otomatis lagunya juga genrenya bisa dibilang cukup berbeda-beda gitu. Jadi kan lo suka denger tipikal album yang kayaknya satu apa ya, selaras gitu ya dari
0: benang merahnya ada gitu ya. Oke.
1: Okay. Ini benang merahnya ada juga, cuman lagunya memang beda-beda gitu.
0: Ada yang paling nyeleneh enggak dari lu banget gitu?
1: Ada.
0: Kayak keluar aja deh jalur
1: keluar gua. Banget ada judulnya lagunya Nonchalant. Jadi sekarang tuh kalau anak-anak sekarang bilang cowok-cowok yang kayak cool atau apa ya?
2: Bahasa Gen Z nih berarti.
1: Bahasa Gen Z gitu ya, kayak cool atau dia tuh kayak bodo amat, enggak peduli tapi sebenarnya peduli gitu yang
0: apa
1: cuek-cuek
0: tadi?
1: Gitu. Nonchalant.
2: Nonchalant.
0: Jauh banget kita.
1: Nonchalant. Tulisannya nonchalant gitu.
0: Oh, nonchalant.
1: Itu ya itu cara bacanya ternyata adalah nonchalant gitu.
0: Padahal kita seumuran loh, Din. Lu tahu gua enggak tahu ya.
2: Itu karena kita yang kudet.
1: Lo harus banyak-banyak main sama Gen Alpha alias anak sendiri.
0: Iya lagi, itu make sense lagi.
2: Oh, iya lagi. Bener lagi nah itu. Iya. Nanti kita ngobrolin lebih lanjut seputar
0: pasti dong.
2: Albumnya Andin yang ada 9 produser.
1: Yes.
2: Terus udah gitu penciptanya juga beda-beda dengan lagu yang banyak. Bahkan ada yang spesial lagi di antara lagunya itu.
0: Lagu apa tuh?
2: Ada deh, nanti dong kita balik lagi di Suara Seru. Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
0: Ini namanya Suara Seru, Mbak.
2: Apa itu Suara Seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara, ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Atas suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos, Gina, dan juga tamu spesial kita hari ini ada Andi.
1: Yeay, di dalam rangka 26 tahun berkarya.
0: Album ke-9 ya, Sehidup Semusik.
1: Betul, dan tadi mungkin kalau sahabat suara dengerin kan, Andin sempat cerita bahwa di album ini ada 13 lagu, di mana produsernya lagu itu berbeda-beda, bahkan penulis lagunya juga berbeda-beda ya. Walaupun Andin ada andil di setiap lagunya gitu.
2: Betul, makanya tadi kayak Kinos bilang kan, makanya konsepnya jadi seperti mixtape. Mungkin kalau teman-teman yang seumuran kita tahu mixtape apa, cuman gue coba ceritain lagi. Jadi pada zaman dahulu kala, dulu itu CD itu tuh kan dijual juga yang selain CD musik gitu ya. Ada yang kosongan gitu, CD, kaset, kosongan. Kalau misalnya kita kayak, oh suka nih sama orang gitu kan, tidak semua bisa dibahasakan gitu. Jadi gak semuanya bisa kayak, kalau kita mau menyatakan perasaan tuh gak bisa yang kayak, eh gue sebenernya sayang banget sama lu, lalala gitu. Instead kita tuh akan ngerekamin CD atau ngerekamin kaset.
1: Ada lagi aku di masa itu tuh,
0: gue ngerasain banget
2: ya kan?
0: Lagi
2: kayak lagunya tuh sebenarnya semuanya punya message gitu, punya maksud gue pengen ngasih ini gitu ke lo gitu kan.
0: Lu ngerasain itu juga deh.
2: Iya gitu.
1: Ya kan seumuran ya.
0: Kok gue yang mesem-mesem sendiri.
1: Tapi masa itu tuh kayaknya harusnya dilewatin loh sama anak-anak generasi sekarang.
2: Kalau anak sekarang bilangnya tuh playlist.
1: Oh playlist
2: gitu. Terus udah gitu pokoknya lagunya tuh secara genre bisa loncat-loncat tuh, bisa ada yang hip hop, tapi terus ada yang R&B, ada yang apa. Tapi kan yang penting tuh kayak message-nya ini yang gue pengen kasih ke dia gitu. Something that you wanna give to your crush. Nah kira-kira konsepnya seperti itu gitu di album ini.
0: Tapi tadi lu sempat bilang, walaupun ini adalah album dengan jumlah lagu atau single terbanyak, tapi ada benang merahnya.
2: Ada.
0: Benang merahnya apa? Belum diceritain.
2: Ceritanya. Ceritanya. Jadi ini album karena tadi yang Sehidup Semusik yang gue ceritain. Jadi ini album memang ceritanya tentang relationships gitu. Relationships yang dipengaruhi oleh musik gitu lah kira-kira. Jadi benang merahnya adalah ceritanya. Ceritanya emang porosnya ya pasti adalah hubungan gue dengan orang-orang
1: terdekat.
2: Terdekat tuh, ada yang inspirasinya suami gue, anak gue, terus ada yang beberapa orang lainnya lah gitu. Jadi kalau didengerin sebenarnya walaupun porosnya adalah gue pengen ini juga jadi mixtape-nya orang-orang untuk bisa kayak ngasih ini ke crush-nya mereka atau orang yang mereka sayang gitu, album ini. Manis.
0: Bisa gitu ya. Maksudnya dari satu orang lu bisa jadi inspirasi jadi sebuah lagu. Kalau misal nih, lu kan kenal Gina nih.
1: Kira-kira.
0: Judul lagu aja. Dari sekilas aja Nikta Gina, kira-kira judul lagu yang cocok buat apa?
1: Dari lagunya Andin, bukan
0: dari misalnya dari suami, dari Mas Ipe gitu.
1: Jadi tiba-tiba jadi lagu.
0: Dari
1: judul
0: anak.
1: Apa gitu.
0: Kalau Gina apa?
2: Gue ada satu lagu yang di album ini yang menurut gue itu kayak cocok banget sama Gina.
1: Serius, Andin?
2: Benar.
1: Aku jadi GR banget sama Andin. Apa
0: lagunya? Jangan dikasih tau dulu lagunya. Emang lagunya tentang apa?
2: Lagunya tuh centil banget.
1: Masuk
2: kan?
1: Itu dia.
0: Terus
2: lagunya tuh gini. Jadi dia ngomong ke pasangannya, ceritanya si orang ini, si Gina ngomong ke pasangannya. Kayak gue tahu lo baik ya gitu. Bersyukurlah selama ini lo baik gitu. Tapi lo jangan lihat lo lagi scrolling nih ceritanya nih, lagi scrolling ada cewek gitu. Tapi lo jangan lihat dia lama-lama dong. Nanti lama-lama lo suka. Pokoknya lo gue sentil lo ya kalau nakal ya.
1: Pas. Itu pas.
2: Itu lo banget kan?
0: Kok gue ngerasa gak enak ya tapi sama lagu ini ya? Kayaknya kok gue banget ya jadinya?
1: Itu dia.
0: Kamu nyindir saya ya, Ndur?
2: Jangan berantem.
1: Iya, kalau kisah yang terjadi tuh kayak Kinos tuh kayak happy sih punya istri kayak aku kelihatannya. Tapi di dalamnya tuh banyak ini ya, scrollan cewek-cewek yang body builder
0: gitu. Gak sengajaan dong. Cuman nge-like doang.
1: Nah
2: itu. Jadi judul lagunya adalah Sentil Kalau Nakal.
0: Judulnya Sentil Kalau Nakal.
1: Iya.
0: Kamu gak nakal kan?
1: Ya gak terlalu sih.
0: Tapi benar-benar kayak di bawah flashback gitu. Dulu lagi mengutarakan perasaan atau mau ngasih message gitu ya.
2: Message apa?
0: Pijat, lebih ke pijat.
2: Oh, kirain ini di atas roti. Kayak gue udah agak lapar dikit.
0: Pakai itu CD itu tuh.
1: Pakai CD, bahkan
0: udah gitu abis itu berubah jadi ke flash disk. Udah ngasih tuh kalau flash disk tuh.
2: Pakai kaset itu parah banget sih kalau kaset tuh. Soalnya kadang-kadang tuh enggak modal juga kasetnya, bukan pakai. Jadi udah dari mixtape abis itu udah nih enggak jadian ternyata sama orangnya. Ditimpa lagi kan.
1: Itu teknologi lo bagus banget.
0: Kalau suka diulang-ulang lagunya. Cara ngulangnya masukin pulpen puter-puter.
2: Iya, puter.
1: Itu dia benar ya, ampun lucu ya masa itu ya. Tapi di sini di album yang Saya Hidup Sama Musik ini juga ada sesuatu yang spesial. Andin juga melibatkan ada Kawa, Tabi sama Mas Ipe juga di dalamnya.
2: Iya, benar.
1: Mereka ikut bernyanyi.
2: Jadi kalau Kawa sama Tabi tuh mereka ikutan untuk bikin intro dari si album ini. Jadi track pertamanya tuh adalah introduction. Sebenarnya ini kayak homage atau kayak penghormatan terhadap intro yang pernah gue bikin di tahun 2002 tuh sempat ngeluarin album judulnya Kinanti. Itu ada introduction kayak gue memperkenalkan diri sendiri. Nah, kali ini karena gue udah di fase hidup yang berbeda, jadi kayak Kawa dan Tabi yang memperkenalkan ibunya gitu.
1: Terus kalau gitu. Mas Ipe-nya jadi apanya nih?
2: Ada di lagu Nonchalant itu.
1: Oh gitu. Nonchalant.
0: Oh, si yang di situ masuknya.
1: Benar.
0: Oh, Tabi yang mana?
1: Intro. Nah,
2: jadi di intro itu kalau Kawa kan ngomong. Jadi dia kayak ladies and gentlemen gitu, dia ngomong gitu kayak introducing gue. Nah, si Tabi itu tuh di rumah tuh dia tuh suka banget main kayak alat musik yang bunyinya kayak singing bowl gitu. Namanya UFO drum. Terus dia main di studio, terus abis itu disampling, disampling dan dijadiin baseline dari si lagu tersebut gitu. Lagu yang Kawa nyanyi, Kawa omongin itu gitu.
1: Ini emang satu keluarga nyanyi semua.
0: Ide siapa sih? Ide Kosmos. Lama, orang lama lu. Ide siapa?
2: Gue gak tau lagi, Ide Kosmos.
0: Iklan.
2: Enggak tahu.
0: Iklan rice cooker.
1: Wah, enggak tahu. Berani.
0: Oh, kan kita seumuran, Din.
1: Enggak seumuran kita. Kalau jadinya begini.
2: Ide gue.
0: Iya.
1: Jadi semua tentang kayak ini dibuat mixtape, terus dengan produser yang berbeda-beda, terus menciptakan banyak genre-genre di dalam satu album
2: itu gue.
1: Awalnya gue. Tuh akarnya dari elu ya.
2: Yes.
1: Wow.
2: Itu mungkin kenapa gue kayak wah gitu menggebu-gebu gitu untuk apa ya bikin albumnya, karena gue ngerasa ada sesuatu yang tadinya ada di kepala terus pengen dieksekusi gitu.
0: Iya. Tapi kalau lu bilang ini semua ya kepala gue semua nih isinya, tapi yang lu banget mulai dari genre, mulai dari cerita, mulai dari bahasa, itu lagu yang mana? Single yang mana? Lu banget.
1: Ada tuh.
2: Gak ada.
0: Semuanya. Karena dia semua pure kali.
1: Oh ya, karena semuanya Andin terlibat. Jadi benar nih, gak ada nih.
2: Semuanya gue banget semuanya.
1: Mau phone a friend atau ask the audience?
0: Gak ada. Salah. Gak ada. Who wants to be millionaire? Banget.
2: Me gitu. Oh, lo gak nanya ke gue ya?
0: Apa?
2: Who wants to be a millionaire?
0: Enggak.
2: Oh, kira-kira nanya ke gue.
0: Atau...
1: Salah. Nah, tadi kita udah mendengar, ini udah kisahnya tuh udah benar-benar udah jelas lah ya tentang Sehidup Semusik ini ya. Nah, mungkin yang bisa diperjelas lagi, musikalitas dari seorang Andin, apakah bisa untuk menjawab humming dari seorang Nikta Gina?
0: Jangan dong.
2: Yuyur dari awal gue udah bilang gak bisa, cuman ayo kita coba.
0: Jangan dong, ini menjatuhkan harga diri kau lah, ini penyanyi beneran loh.
1: Lah, aku lah punya lagu kok satu.
0: Yang mana? Iya. Dua dong.
2: Ada dua. Boleh ya kita
0: beneran?
2: Bantuin.
1: Berani
2: bantuin.
1: Ya?
2: Siap. Lagi mau minta orang-orang bantuin.
1: Oh, bantuin. Gas, jangan ya, nanti jangan pada bocor. Ini soalnya pendengar-pendengar kita suka pada rumpi.
0: Gue gak rekomen sih.
1: Apa?
0: Gue yang dengarnya malu.
1: Boleh gak nanti tukeran dulu tempat duduknya, aku di sana ya?
0: Malu ya?
1: Jangan di sebelah.
0: Malu ya?
1: Iya.

0: ngobrol-ngobrol seru. Seru banget lah, soalnya kan di suara seru barengan Andin di single ke-9 yang berjudul sekali lagi
1: album,
0: adalah
1: album.
0: Sorry.
1: Gak apa-apa, aku di sini untuk ngingetin orang-orang kok.
2: Yang bener Rizky.
0: Aduh.
2: Album ke-9. Sehidup semusik.
0: Dan ini isinya ada 13
1: kasihan,
0: single.
1: Kasihan lagi back pain soalnya. Yeah. Jadi kita harus agak.
0: Kok lo tahu sih, Bu?
1: Yang tahu, kelihatan dari cara duduk lo.
2: Sorry banget kali ini aku ngakak ya.
0: Pada seneng lagi kalau gue menderita di sini emang.
2: Fix banget.
0: Tim pagi ini udah nggak ada solid-solidnya.
2: Diketawain Rizky. Andin ya ampun kamu kayak kenayang ya.
0: Ini beneran ibu nggak udah nggak malu nggak nyesel nih.
2: Sumpah ini sekedar informasi aja ya. Seperjalanan aku berhaming dalam Kinos Gina berkaraoke baru ini tangan gue dingin. Sumpah.
1: Nggak usah tangan lo, tangan gue juga dingin nih.
2: Masa?
1: Ya, oh iya, gue ikut ngerasain lo deg-degan juga.
2: Nah, kamu deg-degannya lebih gue malu gitu menghamingkannya ya.
1: Menghamingkan pakai ho ya.
0: Menghamingkan. Jadi setiap pagi kita punya yang namanya Kinos Gina berkaraoke. Gimana nanti tuh sahabat suaranya nebak apa lagu yang kita hamingkan.
1: Oke. Okay.
0: Gua, Indra, Buluk biasanya ketebak.
1: Okay.
0: Gina ini yang belum pernah ketebak. Pernah lah sesekali lah.
1: Oke.
0: Gitu ya. Tapi
1: berarti
0: emang agak sulit
1: ini ya final boss humming ya.
2: Okay. Itu dia. Jadi ini mau berapa lagu nih? Satu lagu?
3: Kalau satu dari Bun satu.
0: Jangan lah. Oh dari gua?
2: Iya.
0: Oh dari gua mah gampang banget ketebak kalau
1: bantuin ya guys, okay. Bantuin ya.
0: Oke. Okay. Ya dari gua dulu ya.
2: Jangan yang paling bawah ya. Yang paling bawah jatah Gina tuh.
0: Okay, siap.
2: Oke. Okay. Udah ngetek gitu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke.
1: Okay. Semangat ya.
2: Kinos dulu baru gue.
0: Ngabang dulu ya.

0: tahu nih kayak kapan ini.
1: Eh, TikTok diem ya.
0: Ya, jangan
1: suka pada ada comel nih, jangan bantuin. Ini udah jagoan nih yang di
2: Ben.
3: Iya, gue tahu ini Ben.
1: Kayaknya tadi udah bisa mingin nih.
3: Iya,
1: cuman lupa judul aja.
3: Cuman lupa judul, heeh.
0: Salah lah Rizky, yang benar sih.
1: Tapi dia udah tahu sebenarnya, cuman lupa judul aja.
3: Iya, lupa judul.
1: Jika nanti ku sanding dirimu.
3: Ini judulnya apa ya itu ya?
1: Miliki aku dengan segala kelemahanku.
3: Gitu. Itu padi ya?
1: Ah, bukan ya? Bukan.
0: Keluhnya ada I.
1: Siapa?
3: Naf.
1: Yes. Yeah. Judul lagunya?
3: Lupa.
1: Akhirnya aku menemukan. Oke lah. Tapi dia tahu lagunya. Kalau gue masih gampang, masih ada nadanya. Okay. Ini nih.
0: Siap ya, Andin ya.
3: Itu itu mana nih? Bo, itu mah bahasa Minion.
1: Hey, itu lagi gina begitu tuh.
0: Itu hamingnya.
3: Oh, itu haming.
0: Iya. Masih
1: gina nih.
3: Oke.
1: Malu tuh.
0: Ngadep sini aja enggak
1: malu tuh.
0: Iya, malu sih.
1: Malu
0: lumayan.
3: Lagi.
1: Serius, refnya.
0: Itu refnya tadi barusan. Itu refnya.
1: Lupa enggak aku baca
3: banget. Itu bahasa Minion.
1: Asli. Ya, cuman dia sama Tuhan yang tahu benar dah.
0: Ini ada pendengar ya, Andin juga yang ngedengarnya.
3: Lagu gue ya?
0: Yang mana?
1: Lagu lu bener.
3: Lagu gue.
1: Featuring nih. Lu featuring nih, enggak sendiri lo.
0: Kok bisa-bisanya nebak lagu diri
3: gua sendiri? Gue tuh ada takutnya. Takutnya tuh nanti abis ini gue nyanyi lagu itu gitu juga.
1: Lu featuring gue. Lu featuring. Ya banyak sih.
3: Oh, featuring ya?
1: Lu featuring.
3: Oh, saat bahagia.
0: Saat bahagia Andin featuring siapa?
3: Ungu featuring Andin.
0: Ungu featuring Andin.
3: Bukan ya?
0: Bener enggak kira-kira nadanya tadi gitu?
3: Yang ada lu dimarahin Onci iya. Pasti.
1: Aslinya gimana, Bu? Aslinya
3: tapi
1: gimana?
3: Dengan begini dia enggak kena copyright.
1: Iya.
3: Aslinya gimana? Sangat berbeda dari lagu.
1: Aslinya gimana, Bu? Coba. Haming yang benar, haming. Haming yang benar gimana? Gimana sih? Coba. Yang saat bahagia. Cuman lu jauh banget dulu mah. Kelewatan jauhnya.
3: Tapi itu susah loh itu kayak refnya. Gitu susah loh.
1: Emang enggak bisa? Gua enggak ada bisa ngikutin.
3: Iya.
1: Di sini kita enggak bisa ngikutin.
3: Lu ganti profesi aja ya.
1: Jadi apa?
3: Jadi hammer.
0: Malu dong gua.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kembali lagi bersama Kinos Gina di Suara Seru, masih temenin sama tamu spesial kita, ada Andi.
1: Yes. Betul banget. Ini kita mau tanya lagi nih ya.
0: Ngobrol lagi.
1: Buat Andin, jadi.
0: Yo.
1: Iya. Tadi kan udah ya si ininya apa namanya? Karaoke-nya.
2: Karaoke.
1: Aku jadi enggak konsen gara-gara di TikTok juga ada yang nanya-nanya kayak Kak Andin gimana sih cara menjaga suaranya supaya tetap bagus gitu. Terus abis itu kalau Kak Andin udah enggak nyanyi lagi, kira-kira Kak Andin bakal ngapain ya? Mungkin karena terlihat Kak Andin tuh dan musik tuh kayak satu jiwa gitu.
2: Iya.
1: Gak pernah alih-alih profesi gitu loh kayaknya.
2: Iya.
1: Tuh jalurnya di situ.
0: Iya, kalau buat gue gitu. Lu tuh salah satu musisi yang kayak punya dunia sendiri kalau buat gue ya.
2: Iya.
0: Dari
2: iya,
0: dulu
2: iya.
0: Gue ada iya, gue pertama kali dengar suara lu kayak ya ini orang punya dunia sendiri gitu.
2: Iya ya.
0: Di dunia musiknya tuh ya gue aja gitu.
1: Iya,
0: gue
1: gitu.
0: Banget aja gitu.
2: Iya iya iya. Gue juga sebenarnya nggak pernah membayangkan kalau gue nanti udah nggak nyanyi gitu sih, kayak nggak pernah ada di kepala gue nanti kalau gue udah nggak nyanyi gitu. Jadi gue juga nggak bisa jawab karena
1: belum kepikiran aja,
2: kepikirannya nyanyi terus gitu.
0: Iya, jadi kalau denger album lu tuh kayak ya gue nyanyi buat hidup gue gitu loh.
2: Iya, dan gue juga jadi semakin kesini semakin ngerasa kayak nyanyi itu kebutuhan gue, bukan karena maksudnya kebutuhan jiwa gue buat berkarya gitu. Jadi bukan kayak harus nih supaya apa ya, supaya ada hal-hal eksternal lainnya gitu, tapi justru dari internal guenya.
1: Jadi memang bukan hanya jadi sekedar mencari pekerjaan atau lahan mencari cuan atau apapun, tapi emang itu kayak udah dari hati gue, pokoknya hidup gue bernyanyi ya gitu kan. Udah jadi kayak gitu kan.
2: Ya gitu, kayak kebutuhan pengen aja terus nyanyi terus gitu.
1: Itu sama kayak aku sebenarnya, aku juga pengen nyanyi
0: ada,
1: tapi
0: ada.
1: Belum ada lahannya. Gitu.
2: Lahan makanya.
0: Lahan juga dia ada,
2: bener-bener.
0: Yo. Terus kalau ngomongin sehidup semusik, single pertamanya akhirnya yang dipilih adalah?
2: Single pertamanya banget yang sebelum albumnya keluar itu judulnya Ujung-Ujungnya Kamu. Terus sempat keluar Manusia Favorit, sempat keluar Jatuh Pelan. Kemudian kalau setelah albumnya keluar ini single pertamanya adalah Naksir.
0: Oh, berarti udah di Naksir. Udah spoiler dulu ya dari tiga single sebelum si album akhirnya kamu rilis.
2: Betul.
1: Ini akan ada pertunjukan spektakuler atau apa untuk
2: rencananya bakalan ada, cuman mungkin masih di September gitu ya. Gue ngeliat album ini karena gue suka sama semua lagunya. Gue ngeliat album ini tuh panjang, maksudnya kayak masih sampai setahun ke depan mungkin gue masih akan terus bicarain album ini terus, dan semoga albumnya bisa dibicarakan sampai puluhan tahun ke depan gitu.
1: Amin.
2: Jadi nggak mau buru-buru juga untuk kayak misalnya mau showcase atau mau apa, maksudnya gue masih punya setahun dari sekarang gitu untuk gue berkreasi untuk album ini.
1: Udah ada tuh di benak tuh ya.
2: Udah
1: ada. Kayak abis ini gue akan melakukan ini.
2: Udah.
1: Wow, visioner
0: banget. Iyalah, kayak pelurunya tuh udah satu-satu udah dipikir ini. Ini peluru isinya bakwan nih.
2: Bismillah.
0: Peluru isinya apa nih?
2: Ini lapar kayaknya pada pagi-pagi ya.
1: Musisi ya.
0: Tapi kamu dulu kalau ngomongin Andin, musik yang paling nempel banget sama kepala kamu apa?
1: Gemintang.
0: Ini ya mainstream lah.
2: Ini mainstream.
0: Tapi emang lagu itu matil banget ya.
2: Iya.
1: Bahkan aku tuh dulu sesimpel kayak nih penyanyi siapa sih suaranya kok enak. Maksudnya buat aku penyanyi itu ada yang memang kualitas vokalnya tuh bagus banget. Tapi untuk mengenakan lagu itu tuh kayak gak semua orang yang dengan kualitas vokalnya bagus tapi bisa bikin lagu enak gitu.
0: Iya.
1: Nah dulu keluar hanya dengan duduk manis, terus pakai mikrofon gitu, ada pianonya, My Funny Valentine.
2: Iya.
1: Itu tuh aku sama kayak,
0: betul.
1: Siapa sih ini penyanyi, kok enak banget ya suaranya. Padahal aku tuh tidak terlalu suka aliran jazz. Mungkin karena aku tidak paham gitu.
2: Ini kita ngomong gini aja kayak gue mau nangis tau gak sih. Kayak
0: nangis.
2: Terharu soalnya.
1: Iya karena bagus banget. Terus abis itu ditambah lagi, aku tuh ngeliatin kayak Andin tuh benar-benar kayak all out. Makanya dulu waktu pertama yang benar-benar gue notice banget bisa sedekat itu sama lu tuh waktu yang pas launchingnya Despicable Me itu kan. Kayak aduh lucu banget ya orang ini, maksudnya emang kayak gayanya lucu, terus emang kayak lagunya bagus, enak gitu maksudnya.
0: Terima kasih. Itu yang aku bilang Anin tuh menurut gue musisi yang punya dunia sendiri aja.
1: Iya.
0: Punya style sendiri, visi sendiri gitu.
1: Jadi kayak enak aja gitu, kayak Andin bernyanyi tidak dengan teknik vokal yang ajang-ajang festival apa gitu, tapi semua lagunya enak aja gitu dinyanyi.
2: Thank you so much loh. Seneng banget.
0: Kalau di IG gue ngeliat kayak lu kayak bikin video klip kah?
3: atau apa?
2: Enggak, enggak, video klipnya belum ada.
3: Terus apa yang...
2: si lagu Naksir ini?
3: Ada yang di pantai, lu di videoin.
2: Ya, iseng-iseng aja bikin itu, konten.
3: Oh, itu konten. Gua langsung pikir sampai jadi video klip. Terus jadi iya. Gitu ya, pecah sih.
1: Tuh kalau orang ini tuh emang pikiran. Begitu, ya kan?
3: Iya.
2: Jadi ya, emang kalau sekarang semua kan konten, harus kontennya seru gitu. Jadi ya, it's part of the campaign juga.
3: Oke, okay. Udah ada 3 single yang, bahkan 4 single yang dilempar dari album ini. Sama sekali belum ada video klip?
2: Yang 3 kan udah ada dari waktu itu, cuman yang keempat ini Naksir emang belum ada video klipnya.
3: Memang belum ada atau emang
2: belum ada. Gue nunggu sampai berapa ratus ribu streams dulu deh, habis itu gue bikin video klipnya.
1: Amin, mudah-mudahan.
2: Jadi nanti. Jangan lupa untuk terus stream dan dengerin, semoga Iswara kayak sering-seringnya, gue mau bilang nyetelin takut ketahuan angkatannya, puterin lagunya.
1: Puterin, nyetelin juga nggak masalah. Indra dengerin lagunya. Andin, iya kan?
3: Berarti udah bisa didengerin di mana aja nih, Bu?
2: Di mana aja, di Iswara.
3: Oke.
1: Okay.
2: Di semua platform. Semua streaming bisa. Platform sudah.
3: Oh, bisa.
1: Oke, okay, itu dia.
2: Yang sekarang lagi naik, judulnya Naksir.
1: Naksir.
3: Kenapa gak direalisasikan bikin si kaset tape itu lagi, Bu? Kayaknya sih.
2: OTW dong.
1: Itu. Sudah ada di pikiran.
3: Itu kocak sih, itu kocak sih.
2: OTW dong. Kaset. Dan CD.
3: Kan fun fact-nya masih ada loh orang-orang di komunitasnya sendiri ya yang dan, mendengar pakai kaset.
2: Dan bahkan sekarang lagi rame lagi. Maksudnya kayak kemarin di
3: Brad. Sempat vinyl ya rame ya.
2: Iya, cuman maksudnya kalau ya vinyl ada komunitasnya sendiri, kaset pun ada komunitasnya sendiri, makanya sekarang sebenarnya kayak kaset player yang baru-baru, bukan yang second-nya, itu diproduksi lagi.
1: Ini lucu, gemes. Iya, jadi kita bisa kembali kayak ke masa lampau untuk mungkin anak-anak zaman sekarang. Jadi biar tahu bahwa di masa lalu tuh ada loh bentuk fisiknya kayak gini, nggak semua serba digital gitu.
3: Biar Gen Z pada tahu ya.
1: Iya, bahwa masa tapi kita tuh keren gitu.
2: Itu fun fact-nya juga sih, kemarin pas gue main ke streaming platforms gitu, mereka seneng banget kayak Andin seneng banget ada orang yang penyanyi yang ngeluarin album gitu di era sekarang. Karena di era sekarang ini ternyata kan orang-orang kalau ngomongin Gen Z gitu ya, kayak attention span-nya tuh semakin lama semakin sedikit gitu. Apalagi Gen Alpha. Kayak anak gue kalau misalnya dengerin lagu mungkin kayak baru 1,5 menit, abis udah, itu dia skip gitu, lagi ke lagu yang berikutnya, skip lagi gitu. Karena emang habit dengerin lagu tuh beda banget sama zaman kita dulu yang tidak bisa nge-skip gitu. Makanya mungkin lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an gitu, itu jadi nempel banget semuanya di kita, karena kita gak bisa nge-skip gitu. Jadi kalau lo dengerin album, gitu. Lo kayak hafal. Begitu orang ngeluarin album, lo hafal tuh semua dari awal sampai akhir albumnya, karena lo gak bisa nge-skip gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi pengen ditumbuhkan lagi gitu, kayak habit-habit seperti itu. Ya dulu kan kita dengerinnya radio gitu kan, nggak bisa nge-skip radio gitu kan. Radio, kemudian kaset, CD. Makanya semoga dengan nanti dicetaknya kaset, CD itu bisa mengembalikan habit-habit itu lagi.
3: Amin. Please, kalau emang direalisasikan si kaset itu tadi ya, nanti ada di belakangnya ada cover sama ada lirik ya.
2: Iya dong, pastinya. Ya, jangan lupa ada thanks to-nya.
3: Yoi, diapalin satu per satu, diapalin lagunya. Eh, cerita tentang ini dulu sebelum kita pamit dan closing. Gebrakan apa lagi yang waktu itu kan sempat gue ngikutin Cikawa ya. Lu menteri nge-treat kalau Cikawa ini nggak boleh, nggak terbiasa pakai alas kaki. Kalau sekarang sama Tabi apa lagi yang baru lagi, yang beda sama Kawa?
2: Iya, sama sih. Intinya kalau Tabi itu kan dia tuh dari umur 2 tahun kan, dia sekarang umur 6 tahun. Dari umur 2 tahun tuh dia koleksi ondel-ondel gitu. Jadi di rumah gue tuh jadi museum sekarang.
1: Iya betul, dan anaknya Indonesia banget ya.
2: Indonesiawi.
1: Cinta banget pakai baju Nusantara.
3: Bedanya sama Kawa itu di situ.
2: Iya, Kawa tiap hari berkutat dengan kartu Pokemon dan segala macam gitu. Kalau Tabi dengan ondel-ondelnya tiap hari tuh benerin manggar. Oh, bajunya kurang ini, bajunya
3: yang ngenalin siapa pertama kali?
2: Dia sendiri. Kan gue gak ada darah Betawi juga, dari tapi dia merasa kaya. Dia kayaknya tuh ada DNA Betawi gitu dalam dirinya dia. Padahal gue gak ada.
1: Kata aku ya, nanti kalau dia udah tambah besar sedikit, dia kasih ide buat ibunya, Bu, gimana kalau ibu nanti bikin lagu ya, yang ada tanjidor sama palang pintunya.
2: Wah, dia tari palang pintu lah segala macam. Kalau Kawa kan semuanya cheesecake, kalau Tabi dodol.
1: Ayo.
2: Beneran, itu di rumah gue lo lihat ada dodol-dodol, itu berarti tuh snacknya dia.
1: Wow, luar biasa ya. Iya, dia
2: random banget, random banget. Lu bisa mengagumi ondel-ondel tuh kayak kagum gitu. Orang kemarin aja waktu kapan ya, dia habis sunat, terus udah gitu gue ajak ke, kan lagi ulang tahun Jakarta tuh gue ajak ke SCBD, ada kayak pawai ondel-ondel gitu. Iya. Pas pulang dia tuh sumringah banget. Terus dia bilang gini, "Ibu, hari ini aku seneng banget." "Seseneng apa, Bi?" "Aku lebih seneng ini daripada Disneyland," katanya.
1: Wow. Cinta Indonesia.
2: Jadi gue udah kayak ngajak dia ke Disneyland berapa kali. Buat dia tuh tidak semenyenangkan gue ke SCBD
1: pawai dan ondel-ondel.
2: Ikutan pawai ondel-ondel.
1: Fix, itu adalah misi Andin ke depan. Membuat satu lagu yang ada palang pintunya, iya, bener, ada bener. Tanjidor lengkap, iya.
2: Ada tari,
1: ada tarinya, ada pantun,
3: iya pantun
1: di depannya. Semua itu lengkap tuh.
3: Di tapi ada nggak sih anak lu yang udah lu ceburin ke dunia musik?
2: Nggak sih, kayaknya nggak ada yang gue ceburin. Maksudnya ya kalau natural aja mereka mau yo.
3: Atau ada yang kelihatan suka musik dari sekarang?
2: Mungkin lebih ke ya kawa kali ya. Kalau tapi suka nari dia. Apa karena dia suka nari Betawi jadi gue liatnya nari di mana-mana nari gitu kayak musiknya misalnya bukan musik Betawi gitu
1: iya. Tapi
2: dia akan
1: Betawi.
2: Joget Betawi gitu.
1: Aduh cukup mas, aduh gemes banget sih.
3: Tapi luar biasa
2: gila ya gitulah.
1: Mudah-mudahan nanti akan ada penerusnya Andin ya. Emang senang musik juga kayak ibunya ya.
2: Iya bisa
1: menjadi penerus, siapa tahu jadi satu keluarga semuanya.
3: Sumpah gue gak sadarin udah jam 10 lebih.
1: Oh iya.
3: Pantesan dari tadi ini pada di masa
1: Oke, ini terakhir. Mungkin ada pesan atau ada yang mau Andin sampaikan untuk sahabat suara semuanya yang sudah menemani Andin dalam perjalanan karir Andin bernyanyi 26 tahun atau mungkin yang mau disampaikan untuk album ke-9 Andin sehidup semusik, monggo lo silakan.
2: Iya, buat sahabat suara semuanya yang dari tadi udah pada dengerin, buat Iswara, buat Gina, buat Kino, semuanya thank you banget atas kesempatannya hari ini. Pokoknya ini aku baru aja ngeluarin album Sehidup Semusik, kalau ada yang belum catch up dari tadi, semoga si album ini bisa nemenin kalian di keseharian kalian. Kalau ada yang belum denger, misalnya baru denger satu single Naksir aja, please dengerin albumnya dari awal sampai akhir, karena itu means so much to me. Kalau suka, ya udah stream terus tiap hari, masukin ke playlist kalian.
3: Love banget Andin, sukses terus. Yay. Ditunggu berarti single ke-5-nya sama video klip ke single ke-4-nya.
2: Iya,
1: betul. Ya,
3: single ke-4-nya apa judulnya tadi?
2: Naksir.
3: Ya Naksir. Oke. Okay. Tapi kalau sekarang kita bilang terima kasih dulu.
1: Terima kasih. Andin.
2: Thank you banget. Terima
3: salam buat Mas Ipe, salam buat Kawa, salam buat Tabi. Pokoknya salam buat fansnya apa ya namanya?
2: Sahabat setia.
3: Sahabat setia.
2: Hampir sama sama sahabat suara.
3: Oh iya betul. Ditunggu terus karir-karirnya. Jangan kapok main ke Iswara.
2: Pasti enggak dong.
3: Langsung kita puterin lagunya Andin yang Sehidup Semusik lengkap dengan intronya.
2: Ya. Oke.
3: Terima kasih sekali lagi Andin.
4: Ladies and gentlemen, welcome to Andin's New Mixtape. She might be your favorite singer, but to me, she's my mom.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: berfungsi kalau nggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
0: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah,
0: ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
0: Nggak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
0: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
0: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
0: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kami. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat mah atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar,

0: lagi di hari Jumat yang artinya kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya ini masih aku puterin 10 lagu keren tanpa jeda iklan di hari ini ya. Dan Raisa Serba Salah menjadi salah satu lagu di 10 lagu keren itu, sahabat suara. Dan kalau ngomongin soal 10 lagu keren, habis ini pasti akan ada lagu

weekend besok juga bingung mau kemana karena uang di kantong sudah menipis nih. Kita boost dulu mood kita dengan lagu-lagu yang bikin kita happy pastinya ya. Makanya salah satunya nanti akan ada lagu

Itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini, sahabat suara. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network atau langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014.

10 lagu keren tanpa jeda iklan. Gimana? Udah beneran keren kan 10 lagu keren yang aku puterin buat kamu sahabat suara. Dan habis ini akan ada juga lagu lain alias lagu dari Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Emang kalau tanggal tua di hari Jumat, duit udah nipis, menganggap dunia yang kita jalanin sekarang tuh dunia tipu-tipu ya, karena gaji tuh kok numpang lewat. Iya gak sih? Baru tanggal segini kok gue ditipu-tipu nih, ini dunia tipu-tipu. Karena kemana gaji yang ditransfer awal bulan kemarin, kok baru jalan minggu ketiga sudah gone duit-duit itu. Setuju gak sahabat suara?

0: keluaran mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, kembali lagi bersama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, habis ini kita masih akan terus puterin lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network. Kita tunggu sahabat suara ya, langsung aja WhatsApp, kasih tahu nomor kamu, kasih tahu nama kamu, jangan nomor kamu dikasih tahu ya. Kasih tahu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa kamu request lagu itu, oke? See you sahabat suara di WhatsApp dan juga live TikTok, yuk kita nongkrong bareng.
1: Isuara, Suara Warga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita, dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026, tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Di antara pusaran
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Bang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu
3: eye
4: mata.
3: Kalau bling one eye?
5: Kedip satu mata lah.
4: Salah. Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Kelilipan.
4: Bling one eye,
5: Pak. Kucek.
4: Ayo. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
3: Kucek.
4: Gua tahu banget lagi itu.
3: Oke. Ibu apa?
5: Ini, tak ya. Fruit apa?
4: Buah.
3: Buah.
5: Oke. Terus habis itu punch itu apa artinya?
3: Punch.
5: Punch.
3: Oh, pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah. Minuman fruit punch.
4: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Fruit tang lagi.
3: Fruit tang itu fruit.
5: Fruit tang bukan buah. Fruit
4: tang.
5: Udah enggak ada.
3: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
4: Apa? Kalau kotoran apa?
5: Kotoran.
3: Kotoran. Kotoran.
5: Ii, because in Indonesia is ee.
3: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
4: Kotor deh, kotor.
5: Dirty. Nah,
3: dirty. Oh, nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata.
5: Eye.
4: Kalau kotoran mata.
3: Belek.
4: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima. Ada. Harus
4: kalau
3: bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, lima.
5: Ada.
3: Tipit-tipit aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: 22 ribu, Bang.
3: Nyari.
5: Ayo,
6: bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Thinking.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
3: Diam lu.
4: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya. Apa jawabannya?
4: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia Suara Fakta.
7: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Ketua DPRD Timor Tengah Utara, Christophorus Evi diperiksa penyidik Polda NTT selama 6 jam terkait kasus kematian Dr. Ica dan dugaan intimidasi terhadap korban. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan sebagai bagian dari penyelidikan yang masih berlangsung. Sementara polisi masih menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Suara Fakta.
7: Harga tiket Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina di MetLife Stadium mencetak rekor sebagai tiket olahraga termahal dengan harga premium resmi mencapai sekitar 587 juta rupiah dan di reseller menembus lebih dari 1 miliar rupiah akibat tingginya permintaan. FIFA menerapkan sistem harga dinamis dan tetap membuka penjualan resmi serta platform jual kembali untuk mengakomodasi antusiasme supporter menjelang laga puncak tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Indonesia di Nongkrong Bareng sama Cia Friska yang pastinya akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Lagi-lagi karena ini hari Jumat dan sudah di tanggal-tanggal kritis buat dompet dan juga gaji kita ya, sahabat suara. Aku mau ngajak kamu cerita nih. Biasanya kalau misalkan kamu pertama kali gajian, di hari dimana kamu menerima gaji kamu, biasanya itu langsung habis untuk apa? Aku mulai pakai cerita aku ya. Kalau aku tuh biasanya di tanggal-tanggal segini nih, dimana uang tuh kayak, duh ini bertahan gak ya sampai akhir bulan nanti. Daripada kita mikirin itu, biasanya aku tuh langsung mapping nih, kalau misalkan gue gajian nanti gue mau beli ini. Menggenapi wishlist yang sudah ada di otak dari beberapa minggu sebelumnya. Makanya terbanglah uang-uang saya yang baru diterima awal bulan itu biasanya, sahabat suara. Nah, kalau kamu biasanya habisnya kemana sih? Aku mau tahu dong. Boleh ya cerita langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Cerita yang benar ya, yang jujur.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
0: Suara warga Indonesia
3: memutar

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?

103,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: Ulang tahun Jakarta, dan pastinya kan di setiap tradisi setiap tahun Festival Jakarta Great Sale atau FJGS itu kembali hadir ya, dengan berbagai macam promo, hiburan, hingga ada kegiatan menarik yang bisa dinikmati masyarakat. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang keseruan FJGS 2026, saat ini aku sudah terhubung dengan Ibu Nina Opu Sunggu selaku Ketua Bidang Acara Festival Jakarta Great Sale 2026. Halo, selamat siang Ibu Nina.
1: Selamat siang Saskia, apa kabar nih dengan sahabat Iswara ya panggilannya ya?
0: Kita ya, panggilannya sahabat suara Ibu, betul. Nah Ibu Nina, sebenarnya kalau misalkan buat sahabat suara yang belum tahu nih, apa sih Festival Jakarta Great Sale itu?
1: Festival Jakarta Great Sale ini sebenarnya adalah program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah sejak lama diadakan, dan kebetulan untuk panitia pelaksananya kami ditunjuk Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DKI Jakarta APPBI DKI sebagai panitia pelaksana acara, dan ini sudah masuk ke sekian tahun ya untuk pelaksanaannya, dan selalu dinanti-nantikan oleh penduduk DKI Jakarta saya kira. Jadi memang ini program menyambut ulang tahun Kota Jakarta.
0: Oke, dan FJGS tahun ini tuh temanya Jakarta Belanja Penuh Cerita, betul Ibu ya?
1: Betul, karena menyambut 5 abad. Tahun depan ulang tahun Jakarta ke-500. Tahun ini kan ke-499.
0: Okay.
1: Jadi Jakarta itu punya banyak cerita yang kita juga bisa baca di dalam kegiatan berbelanja. Itu yang kita sebut Jakarta Belanja Penuh Cerita gitu.
0: Oh, makanya ternyata ini ada hubungannya sama ulang tahun Jakarta yang tahun depan akan memasuki usia 500 tahun, betul Ibu ya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Jadi zaman itu sudah dimulai dari dahulu kala sampai dengan sekarang kita menikmati Jakarta sebagai kota global yang bersaing dengan kota global di dunia.
0: Okay.
1: Jadi kita tidak mau kalah. Begitu Saskia.
0: Dan katanya FJGS tahun ini tuh berlangsung lebih dari 1 bulan, dan banyak banget yang terlibat, ada sekitar 104 pusat perbelanjaan yang terlibat di event ini. Dan sekarang tuh sudah seberapa jauh nih persiapan yang dilakukan biar semua rangkaian eventnya itu berjalan dengan lancar Bu?
1: Kita sudah berlangsung sejak 10 Juni lalu ya.
0: Okay.
1: Dan akan berakhir tanggal 22 Juli mendatang. Nah, kita memang udah persiapkan sejak 6 bulan sebelumnya biasanya dengan Pemprov DKI sebagai pengarah ya. Dan kita sudah melaksanakan yang cukup meriah pembukaan di Central Park. Di sana juga ada defile Abang None, juga ada defile pusat belanja di Bundaran HI, kemudian juga ada CSR donor darah, dan tak ketinggalan kita juga ada late night sale dan juga program UMKM Dekranasda di 5 wilayah Jakarta ya.
0: Ih, menarik. Jadi, banget.
1: Itu ada di Gandaria City ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada di Geraha Haji Jantung untuk Jakarta Timur, kemudian ada di FX Sudirman di Grand Indonesia, juga di ya tadi 5 tempat ya.
0: Oh, okay.
1: Di FX Grand Indonesia, Gandaria City, Central Park, dan Geraha Haji Jantung.
0: Sebenarnya kalau ngomongin soal acaranya nih Bu, kan udah tadi udah sempat disebutin juga ada All Day Sale, itu saya tertarik banget. Ada Midnight Sale, emang kalau diskon-diskon kan semua orang tertarik pastinya. Cuma selain berburu diskon, ada program apa aja sih yang paling biasanya tuh ditunggu oleh pengunjung-pengunjung apa FJGS ini?
1: Ya, yang paling menambah animo masyarakat adalah kita adakan undian berhadiah ya, isu berkat ya, berhadiah mobil Aion EV. Kali ini dan juga ada perhiasan emas, ada voucher belanja. Dan itu diikuti oleh 49 pusat belanja di Jakarta. Jadi belanja 50.000 mendapatkan 1 poin dengan menggunakan kebetulan kita sponsor bank kali ini adalah Bank BTN. Jadi kalau menggunakan kartu atau bale by BTN bisa mendapatkan triple poin supaya bisa mendapatkan peluang untuk menang itu lebih besar lagi. Nah, pengundiannya itu akan dilakukan di Mangga 2 Square hari Senin. Jadi masih ada kesempatan sampai hari Minggu nanti untuk bisa mendapatkan poin dan berkesempatan untuk menang pada pengundian yang dilaksanakan di Mangga 2 Square hari Senin tanggal 20 Juli. Jadi kalau peserta undian customer yang belanja di Festival Jakarta Great Sale mau menghadiri langsung, melihat langsung, silahkan datang ke Mangga 2 Square di lobi utamanya jam 2 siang atau bisa meliputi melalui IG Live ya di masing-masing pusat belanja yang melakukan ya IG Live tersebut.
0: Oke, berarti emang kalau beruntung habis borong ngeluarin uang diskon, berburu diskon, pulang kita bisa dapat mobil juga ya Ibu ya kalau beruntung ya.
1: Iya, ya, setiap tahun itu biasanya animo untuk datang untuk menyaksikan langsung pengundian itu sangat seru ya, karena nanti yang mendapatkan hadiah utama ini tidak mesti hadir ya, kita akan telepon, kita akan telepon sesuai syarat dan ketentuan yang telah berlaku untuk berhak mendapatkan hadiah utama grand prize mobil Aion EV.
0: Keren banget. Dan yang menariknya juga FJGS kan gak cuma menghadirkan kegiatan sosial, dan FJGS ini gak cuma belanja aja, kita gak berburu diskon aja, cuma ada juga kegiatan sosial dan budaya kayak donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran UMKM. Nah, kenapa sih sebenarnya Bu unsur budaya dan kegiatan sosial ini menjadi bagian penting dari FJGS?
1: Terus terang ya Saskia, ini donor darah di pusat belanja itu udah seperti lifestyle. Banyak orang yang kalau misalkan nih, kapan lagi nih donor darah diadakan begitu. Sehingga donor darah ini kami hadirkan jadi rangkaian berbagi dengan sesama yang membutuhkan begitu, di hampir semua pusat belanja melakukan CSR donor darah ini. Kebetulan kita juga ada sponsor dari Biotech yang membantu juga untuk mengecek konsultasi kesehatan gratis ya, seperti gula darah, tekanan darah dan sebagainya, dan juga memberikan diskon untuk suplemen-suplemen yang untuk menambah kesehatan masyarakat atau pengunjung pusat belanja yang menghadirkan Biotech dalam kesehatan gratis.
0: Oke, makanya kayak sekalian lah ya kita belanja, sekalian bersedekah ibaratnya, sekalian kita juga ngecek kesehatan tubuh kita tuh seperti apa tuh. Jadi acara ini ibaratnya all in one, kamu mau ngapain juga bisa sahabat suara di event FJGS tahun ini ya. Dan tadi Bu Nina juga sempat sebutin kalau BTN hari tahun ini menjadi bank partner FJGS 2026. Nah, selain poinnya bisa tadi ada triple poin, sebenarnya kolaborasi apa sih yang manfaatnya tuh bisa diterima para pengunjung kalau berbelanja menggunakan Bank BTN di FJGS 2026 ini?
1: Ya, tadi sudah saya jelaskan, kesempatan untuk menang menjadi lebih besar. Kalau kita nggak pakai BTN atau bale by BTN Kiris, kita hanya dapat 50.000 tuh 1 poin. Tapi kalau kita menggunakan kartu BTN ataupun Kiris bale by BTN, kita langsung 50.000 kita dapat 3 poin begitu. Jadi semakin sering kita menggunakan kartu ataupun QRIS Bali by BTN, semakin besar kita punya poin dan semakin besar kita mendapatkan kemungkinan untuk menang di undian e-shopper card Festival Jakarta Greenskill 2026.
0: Oke, siap. Jadi sahabat suara, buat kamu ini eventnya masih ada sampai tanggal 22 Juli. Jadi di sebuah, tadi Bu Nina juga udah sempat sebutin beberapa mall yang hadir untuk yang ikut meramaikan FJGS tahun ini langsung ya. Ke mall-mall itu kumpulin poin sebanyak-banyaknya, pakai bank BTN supaya chance untuk kamu menang, kesempatan kamu untuk menang tuh untuk jauh lebih besar. Oke, terakhir Bu Nina, sebenarnya kenapa sih sahabat suara tuh wajib untuk ikut meramaikan datang ke Festival Jakarta Great Sale tahun ini?
1: Saya kira siapa lagi yang meramaikan kalau bukan kita. Jadi ini adalah program dari kita untuk kita warga Jakarta. Kita mencintai kota Jakarta, kita menyambut ulang tahun kota Jakarta, dan kita juga pusat belanja yang ada di semua wilayah Jakarta adalah milik kita bersama. Jadi program ini memang kami hadirkan untuk masyarakat Jakarta dan juga masyarakat yang berwisata, yang datang berbelanja ke kota Jakarta, sehingga mereka mempunyai pengalaman belanja penuh cerita dan akan datang kembali di Festival Jakarta Greenskill tahun-tahun mendatang, khususnya tahun depan adalah di ulang tahun kota Jakarta ke-500. Tentunya kami akan mempersiapkan program yang jauh lebih meriah lagi, karena memang dari Pemprov DKI Jakarta sudah menyampaikan dari sekarang nih, sudah digaungkan mengenai kita akan memeriahkan 5 abad kota Jakarta.
0: Oke, terima kasih Bu Nina sudah menyampaikan informasinya. Dan buat seluruh sahabat suara, jangan sampai kelewatan Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung sampai dengan 22 Juli 2026 di 104 pusat perbelanjaan anggota APBBI DKI Jakarta. Jangan lupa nikmatin juga beragam promonya, program belanja berhadiah, aktivitas sosial, sampai kemeriahan budaya dalam semangat Jakarta belanja penuh cerita. Sampai ketemu sahabat suara di FJGS 2026. Terima kasih juga buat Bu Nina yang sudah
2: Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kamu kalau menerima gaji biasanya gak awet sampai akhir bulan tuh gara-gara langsung habis untuk apa. Nah ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Salah satunya ada dari Rini. Ini kayaknya dia terinspirasi dari cerita aku, atau kita setipe ya Rini ya. Karena Rini bilang

Bang. Iya, jadi keranjang belanja online aku tuh udah penuh dari minggu lalu. Seminggu sebelum gajian biasanya, Kak. Isinya tuh baju sama skincare yang aku pantengin terus. Jadi begitu gajian, langsung deh check out semua tanpa pikir panjang. Nah, sama Rini, aku juga daripada pusing ini duit udah tipis, biasanya aku langsung tuh scroll-scroll keranjang oren atau TikTok Shop buat tahu kira-kira apa yang akan kita check out ketika duit udah ke-refill lagi. Ya gak sih? Tapi keranjang online tuh emang paling sabar nungguin gajian, ya gak sih? Setia banget dia, kayak nunggu di sana gak kemana-mana. Tahu-tahu kita add to cart, masukin keranjang, tiba-tiba dar udah 99 plus, ada yang sama enggak nih ya? Jadi buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita atau ada yang setipe juga sama aku dan Rini, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: di nongkrong bareng 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih ngomongin seputar gaji kamu tuh larinya kemana, sahabat suara. Ini ada WhatsApp dari Agus di Tegal, katanya gajianku cuma mampir sehari karena langsung transfer ke istri. Dari tadi di live TikTok nih juga banyak yang ngomong kayak, duh kak, ini mah gaji gak aku emang udah gak bakal kemana-mana lagi, gak bakal aku rasain juga karena langsung transfer apa-apa tuh ke istri, aku cuma dijatahin bensin, bekal, sama uang jajan buat beli-beli kopi. Semangat ya para lelaki yang menitipkan semua gajinya ke istri. Tenang aja, gak akan dikemana-manain itu duit pastinya. Dikasih ke dan disalurkan ke tempat-tempat biar cash flow kamu tuh bagus, biar nanti pas udah pensiun ada itu jerih payah kamu sisanya. Kalau misalkan semuanya dikasih kamu, kamu yang kelola, bingung kan itu ujungnya duit tuh banyak-banyak mau kemana. Jadi udah biarin istri yang mengatur semuanya, ya gak sih? Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan topik kita soal gaji kamu larinya kemana, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau kita ngobrol bareng yuk di TikTok Iswara at iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku sesali.

0: bareng sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sebentar lagi sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kalau kamu menerima gaji biasanya itu langsung lari kemana sih gajinya. Nah ini menarik banget, ada dua WhatsApp yang masuk nih. WhatsApp pertama ada dari Anggi di Bandung. Dia bilang, "Hai kak, ini gaji aku sebagian diserahin buat kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Contohnya buat bayar pajak di minimarket dan restoran." Alias dia belanja makanan. Emang itu bagian dari self reward ya. Banyak juga yang ngomong kayak, "Ya udahlah, ini kan soalnya kak, ini aku kerja dari Senin sampai Jumat, jadi aku self reward lah." Gak apa-apa self reward, cuma tolong dilihat-lihat lagi ya, itu nominal pas atau enggak sama isi kantong kamu. Tapi yang menarik, sahabat suara, ini ada Timi di Jogja yang bilang gini di WhatsApp-nya, "Kak, ini aku ada gebetan yang udah lama aku PDKT-in. Akhirnya aku berani ngajak makan pas gajian. Ceritanya kan biar kelihatan mapan dikit gitu. Padahal habis itu dompet kosong sampai akhir bulan." Oh benar, emang mengambil hati calon pasangan ya si Timi ini. Strategi jangka panjang, sahabat suara, gak ada yang salah ya. Tapi Timi, jangan sampai habis gajian, habis juga isi dompetnya. Ntar minggu depan makan mie doang. Mending makan mie doang apa makan cinta, Timi, kalau di titik ini?
1: Suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir, sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster saya bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara. Sudah hampir jam 2 siang, bahkan sudah jam 2 siang ya, yang artinya Cia Friska harus pamit. Terima kasih yang sudah menemani aku untuk siaran hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama, yaitu di jam 11 siang. Jangan lupa makan siang buat yang mau makan siang. Jangan lupa menabung, karena hari ini kita ngomongin soal gaji bulanan yang habis sebelum waktunya ya, waktu bisa cepat banget. Terima kasih sahabat suara sekali lagi. Semoga enjoy weekendnya, supaya hari Senin kita bisa kembali beraktivitas dengan semangat yang baru. Oke, okay, bye sahabat suara. Terima kasih banyak.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Tika.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa, aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran, aku mana kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau kan restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya,
1: gitu kan.
3: Iya, iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Maksud, kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Tapi gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Warga.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, ada kabar dari dunia hukum Indonesia. Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak para lulusan Fakultas Hukum untuk mempertimbangkan profesi hakim. Mengingat Mahkamah Agung saat ini masih membutuhkan sekitar 1.600 hakim baru di tengah banyaknya hakim yang akan memasuki masa pensiun. Ia juga menyebut profesi hakim kini semakin menjanjikan dengan penghasilan yang bisa mencapai sekitar 50 juta per bulan bagi hakim yang baru memulai karir.

0: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta 105,1 FM Bandung.

93 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Sahabat Suara, ada kabar baik dari dunia pendidikan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan pendidikan kepada 7.380 siswa SMA, SMK, dan MA sederajat dari keluarga kurang mampu. Sebagai upaya memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Selain menerima perlengkapan sekolah, siswa di sekolah swasta juga mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp350.000 per bulan agar dapat terus belajar dengan tenang dan semangat meraih cita-cita.

0: dengarkan musik Indonesia.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia?

Sahabat Suara, ada kabar terbaru dari layanan kesehatan di Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi memastikan RSUD Dr. Muhammad Sowandi akan terus berbenah setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat. Mulai dari sistem antrean, layanan farmasi, hingga penataan ruang IGD agar pelayanan menjadi lebih cepat dan nyaman. Wali Kota Bapak Eri juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang aktif menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan, karena dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi melarang penggunaan rokok maupun rokok elektronik atau vape di seluruh lingkungan sekolah. Kebijakan ini diambil setelah data menunjukkan sekitar 8,41% remaja di Jawa Timur masih memiliki kebiasaan merokok, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan bebas asap rokok. Selain memperketat aturan, sekolah juga didorong untuk terus memberikan edukasi mengenai bahaya rokok dan vape kepada para siswa sebagai langkah pencegahan sejak dini.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Sahabat Suara, pemerintah Kota Surabaya terus memperkenalkan Subek Kreatif Hub setelah resmi melakukan soft launching. Langkah ini dilakukan untuk mengajak lebih banyak komunitas kreatif, pelaku UMKM, hingga generasi muda memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai ruang berkreasi, berkarya, dan mengembangkan keterampilan dan ide inovatif. Melalui upaya ini, Pemkot Surabaya berharap Subek Kreatif Hub mampu menjadi wadah bagi komunitas untuk saling terhubung dan mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia. Wah, keren banget ya sahabat. Menurut sahabat suara, kira-kira kegiatan kreatif apa nih yang bisa dilaksanain di Subek

0: siaran musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, selebgram sekaligus beauty influencer Tasya Farasya menjalani operasi setelah mengalami cedera pada telinganya yang sobek. Melalui unggahan di media sosialnya, ia menceritakan bahwa insiden tersebut terjadi akibat anting yang dikenakannya tersangkut hingga menyebabkan robekan pada telinga. Setelah mendapatkan penanganan medis, Tasya pun menjalani operasi dan kini sedang dalam proses pemulihan. Waduh, sahabat Suara bisa hati-hati ya saat memasang anting atau melepasnya, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hi,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama.

0: Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

Sahabat Suara, kabar terbaru datang dari dunia K-pop. Leader Twice, Jihyo, dirumorkan akan meninggalkan JYP Entertainment setelah kontraknya berakhir. Rumor tersebut juga menyebutkan bahwa Jihyo tengah mempertimbangkan untuk mendirikan agensi sendiri guna mengembangkan aktivitas solonya. Menanggapi hal tersebut, JYP Entertainment akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa perpanjangan kontrak seluruh member Twice masih berlangsung, sehingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait masa depan Jihyo di agensi tersebut. Sahabat Suara, kira-kira Jihyo tetap bertahan di JYP Entertainment atau malah memilih langkah baru dengan agensi barunya?

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Aku temannya saling putus dan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

dari sahabat suara yang sudah masuk di WhatsApp Suara di 0816-114-1014. Ada Naufal. Udah sampai rumah nih bang, tinggal masak Indomie aja. Wih, enak banget ya kalau abis pulang kerja masak Indomie tuh. Mantap coy. Kemarin gue abis cobain resep Indomie baru ya, yaitu adalah mie goreng, tapi dia agak dibikin creamy dikit, pakai telur setengah mateng. Itu enak banget. Jangan lupa lo tambahin yang crispy-crispy, lo bisa pakai bawang goreng atau pakai nugget gitu misalkan. Atau crispy-crispy pakai peyek gitu, pakai peyek. Cocok. Naufal, thank you update-nya ya. Ada Sinta yang masih di jalan Raya Semanggi nih, katanya macet. Apakah iya buat kamu yang masih di Semanggi macet enggak? Ya udahlah, kalau udah sampai rumah kabarin ya Sinta. Boleh WhatsApp lagi. Apa agenda kamu nanti kalau udah sampai rumah? Kamu masih di jalan, hati-hati. Saya pengen tahu dong rutinitas kamu kalau udah sampai rumah tuh apa sih? Habis kerja gitu ya, polanya tuh gimana? Buka pintu, langsung rebahan. Atau kan ada juga yang gue tuh tipikal nggak bisa tuh pulang kerja langsung rebahan gitu tuh, gue nggak bisa. Gue harus yang namanya bersih-bersih dulu. Bahkan kalau istri gue itu makan dulu baru mandi dan sikat gigi, gue nggak bisa. Gue mandi dulu, baru makan, baru bisa sikat gigi. Gue pengen gue melakukan aktivitas di rumah tuh dengan fresh gitu loh, udah bersih gitu loh sahabat suara. Kalau lo gimana kasih tahu gue di WhatsAppnya Suara di 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.

Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: pengen bacain respon dari sahabat suara mengenai rutinitas mereka kalau udah sampai rumah tuh apa. Ada Nando, kalau udah sampai rumah gue terbiasa untuk main PS dulu bang. Game yang lagi gue mainin sekarang adalah Fortnite. Sama kayak gue. Tapi katanya bener tau, kalau lo main game sebelum dan sesudah beraktivitas tuh kayak nge-refresh lagi otak lo. Kayak lo nge-gym, otot kan harus dipanasin dulu kan. Nah itu tuh dengan cara main game sahabat suara. Ada yang begitu. Sekarang ada dari Sarah. Kalau udah menyentuh rumah, katanya dia itu harus masak dulu. Dia bukan tim yang jajan di luar. Bagus, Sarah. Mungkin kamu visioner orangnya. Mungkin kamu juga ada yang dituju. Pokoknya apapun yang kamu tuju, apapun yang sahabat suara tuju secara finansial, semoga cepat tercapai. Semoga tidak ada barang-barang receh yang mengganggu lewat di FYP kamu dan harus kamu beli ya. Semangat nabungnya.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Ambil belibet gue. Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Lanjut siaran sampai jam 10 malam. Jadi jangan lupa di save nomor WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya curhatannya.

Kompas FM, suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin kamu di Nongkrong Bareng Beryl. Bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih di WhatsAppnya Iswara yang lagi update. Bang Ber, akhirnya gue touchdown rumah gue di Bekasi. Hari ini macet banget katanya. Ya namanya juga malam Sabtu ya. Bahkan Iswara ini lagi ada agenda nonton bareng loh di Blok M. Kali-kali kita ketemu gitu ya. Buat kamu yang mengarah ke Blok M, sampai jumpa di sana sahabat suara. Yang lain yang pengen update-update traffic info boleh banget tinggal chat Beryl aja karena sungguhnya gue butuh temen nih. 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

Oce oce oce oce. Curhatannya ini udah masuk, tapi sebenarnya curhatan kemarin ya. Enggak deh, sekarang deh. Ber, dari Dian. Ber, gue punya dua sahabat. Bertiga selalu bareng dari kuliah. Sampai satu hari mereka berantem gara-gara masalah kerjaan. Yang satu bilang yang satunya gak profesional. Yang satu lagi ngerasa gak dihargain. Awalnya gue mikir paling besok juga baikan. Ternyata enggak dong. Mereka sama-sama berhenti ngobrol. Yang bikin capek, dua-duanya tetap ngajak gue jalan, tapi maunya gantian. Jadi selama hampir 3 bulan, gue kayak punya dua kehidupan. Ketemu A di hari Sabtu, ketemu B di hari Minggu. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi di nikahan temen. Gue yang deg-degan duluan, jujur. Sama tau Dian, gue juga deg-degan nih denger cerita lo. Ternyata mereka salaman, ngobrol, dan sekarang udah baikan lagi. Dari situ gue belajar, kadang orang yang paling capek di sebuah pertengkaran tuh justru bukan yang berantem. Iya benar. Yang paling capek itu adalah lo yang nengahin. Apalagi lo mau gak mau, jadi gak efektif juga kan. Lo jadi keluar kos lebih untuk ngeladenin mereka jalan. Karena kan lo jadi jalan dua kali gitu ya. Yang biasanya lo jalannya bertiga langsung berat, sekarang jadi kepisah.

0: sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakber.com.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sudah harus sampai di penghujung acara. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, sahabat Suara. Beril siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap hari Senin sampai Jumat. Terima kasih buat kamu yang nemenin aku yang di jalan, hati-hati, jangan ngantuk. And it's time for me to say, mic's off, hearts on, and I'll see you next week. Bye.

0: ngomongin bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti
1: banyak. Gue mau bacain WhatsApp lagi ya.
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, ya? Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya? Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: ES 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

Jam. Jam.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kan,
1: enggak salah ya. Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras.
0: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomong.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
2: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wayu.
6: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
7: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.